0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita nampak sambil berjalan, kan? Kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan. Dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia. Ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga, tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. #PenyaranJakim.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama menerusi Gu Pagi edisi hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan Naziri. Seperti biasalah hari Jumaat, hari Minggu, kita teman berteman kita sehingga 4 jam sehingga pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah, macam mana keadaannya hari ini? Sihat ke? Ataupun ada yang kurang sihat, ada yang diberikan apa ni, ujian yang bertimpa-timpa. Okey, setiap pagi cubalah kita ucapkan syukur kerana kita diberikan kebahagiaan, diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Okey, tadi dah pun selesai. Kita tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam menunaikan solat fardu subuh. Ada yang belum lagi, silakan cepat-cepat kita tunaikan sebelum masuk waktu lain pula. Cuaca macam lagi gelap ketika ini di Wakaf JIA. Dan sekarang ini macam biasalah, kesejukan yang kita dapat rasai setiap pagi. Dari masuk pukul 9, pukul 10 dah ada pun rasa bahangnya kepanasan. Okey, baik, macam biasalah, Zidi nak bersama dengan anda semua. Boleh calling-calling kita ke talian mesra 0974338588 dan juga 7488630. Ataupun boleh hantarkan menerusi juga WhatsApp 0149740154. Siapa di talian sekarang ni? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Iya, lapu diri dulu pagi ni eh.
1: Ya, yo, rezeki pagi. Dia masih lagi.
0: Tiba-tiba. Oh, laju.
1: Amgoin bok kerja lagi nak jual nasi di Kuala
0: Lumpur ni. Oh, jauh makan nasi.
1: Oh.
0: Oh, degah Pak Iya weh. Dia atas. So, ke kau dengan siapa Pak Iya?
1: Ada juga orang ni.
0: Ha, dengan siapa lagi tu? Cakap ya sikit.
1: Ada, habis jual murah dengan majik kamu tu.
0: Oh, okey.
1: Tu bila majik.
0: Tu bila pun ada.
1: Tu bila apa tu ada bagai siup pada kau ni. Api kita.
0: Ya,
1: betul. Jadi, balas soal lain.
0: Tapi kupus sama-sama. Pergi market kedai.
1: Kupus sama-sama.
0: Alhamdulillah. Okey, Pak Iya, salam pagi tu. Siapa pagi ni? Silakan.
1: Salam pagi buat di dalam tegalah pada pagi ni. Buat ini cati lah di kampung waktu pada pagi ni. Habis jam pun lah dengan majik kampung usul. Pupi yang boleh dipakai pada boleh jelawak. Buat resli. Apa ni resli dengan kampung usul. Dia ada kelak pipong di kampung usul ni.
0: Ada kelak kaki pipong?
1: Pipong. Dia main-main pun dia.
0: Oh ya?
1: Salah dia main ni.
0: Oh, canggih.
1: Canggih lah ni. Lepas tu lah. Tu lah sawang. Apa ni. Haji Sadi, Ustaz Sam, Ustaz Sam, Mike Pipu yang pengusul lah pada pagi ni. Inspektor sendiri lah betul-betul di IPD, di JT tu. Nasi Wahidin, Jeffrey, dan ni ada pula yang sepok di kampung usul lah.
0: Etih molek lah.
1: Dia orang usul lah ni, etih sepok ni.
0: Boleh wakil Malaysia lah ni.
1: Pemain Malaysia apa? Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada. Rekmen tu Haji lah ni. Tapi dia operasi besar tu lah. Satu tu buat event, buat nasa Islam. Buat bu'uk pada pagi ni. Magic juga point juga. Buat event tak beberes lah pada pagi ni.
0: Okay.
1: Semualah pun dengan penyakitan pada pagi ni. Kita kira di mana tu anda berada. Buat di sedang bertugas. Itulah jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya? Kapo dia ni macam kapo ada geng-geng sukan, superstar. Yang boleh mewakili daerah, mewakili Kelantan kot. Ada bahagian sukai ke apa, pingpong, takraw, bola sepak, ada macam-macam. Lagi-lagi, bersama dengan rakan kita di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang bacok juga ni. Wan boleh kau bacok saja hari ni.
2: Rezeki.
0: Buat seli ni. Okey. Mana buat seli? Duduk rumah kau, duduk mana ni?
2: Duduk
0: Moretin hotel. Duduk Moretin hotel. Okey. Sarai pagi lah kau duduk lagi.
2: Apa ni, nonton air tu lah. Nak ubat dua botol lah. Betul lah, buat seli pagi-pagi aktiviti lah. Betul lah ubat.
0: Padel lah ni. Biasa dia dah rutin dia tu. Okey, sarai pagi tu siapa tu buat seli?
2: Sarai pagi apa ni, untuk Azidin ni selamat bertugas. Apa tu, seli doa apa ni. Sihat-sihat selalu, tak lupa buat pada apa tu. Bejo, dua-dua bejo tanah merah tu. Kak Yang Kokas baru. Tua Jirin, Tua Jirin. Apa tu. format besar apa Messi bo tu Poland apa tu Kak Ming Kuala Kerai, Kak Yah Dabi, Kak Eda, Kak Sima, Kak Subacuk.
0: Okay.
2: Kak
0: Subacuk.
2: Baru ni pasal lima boli baru ni. Pergi Kak.
0: Oh.
2: Pergi Kak Subacuk
0: Johan baru ni. Aduh, tanya. Bisa pasal ni.
2: Orang-orang tu boleh gua ada kemas.
0: Okay.
2: Okay lah, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat saja ni memanggil kita ni. Hak ni hak wakil sekolah, hak ni wakil daerah, hak ni wakil Kelantan. Okey, ada lagi pemanggil. Cumanya kita dengar lagu last pukul deh. Lagu Nur Sheila Aming, Aku Sudah Jatuh Hati. Kita dengar lepas ni Abang Timur lagi pemanggil di talian.

0: Okey, jadi Nasheela Amin, Aku Sudah Jatuh Hati, lagu irama 80-an. Okey, lagu lama sedap juga dengar ni. Rancuk gitu eh. Okey, baik, kita nak bersama lagi pemanggil di talian sekarang. Halo, assalamualaikum. Oh, butuh pula. Tak apa, cuba lagi lah. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
1: Ini Kak Imah
0: Kubang
1: Pasu.
0: Kak Imah Kubang Pasu. Kubang Pasu. Ya. Kubang Pasu. Kubang Pasu mana? Ingat dah.
1: Kubang Pasu Kedah.
0: Oh, Kedah. Ingat kau Kelantan.
1: Ada asa?
0: Tak ada.
1: Oh.
0: Tak ada asanya. Jangan. Tak ada kau tak ingat. Okey, Kak Imah silakan. Ucapan paginya untuk siapa tu?
1: Kak Imah dah lama-lama sekali masuk ni. Kak Imah ambil banyak sikit
0: eh. Boleh, boleh.
1: Okey, yang pertamanya untuk Kak yang tersayang. Sayang tengok-tengok Kak Imah macam Kak T, Kak Lana, Kak T, Fising, Kak Ayah Jadi, Kak Ayah Wakah Baru, Kak Safulah Menaka, Cik Yusuf Lambok, Kak Mah dengan Abang Din, Pak Cik Osman Goodbye, Adik Zul Alif, Abang Fadil daripada Pahang. Untuk DJ Betulkan, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis dah. Okey, baik, terima kasih. Lagi daripada siapa ni yang komen kat WhatsApp ni, Kak Yah Biawai Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi, selamat bertugas Zidi dan semua sahabat sobat peminat setia Kelantan FM. Tak kira di mana, semoga sihat berlaku pagi ni. Ceria bersama Kelantan FM ada semua. Terima kasih. Lagi, okey, baik, kita timbul lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, siapa tu?
2: Ya,
0: Omeh. Apa Omeh? Sok kau lain sok mau Omeh pagi-pagi kak. Segok
2: tak, tak boleh lagi.
0: Tak boleh lagi ni. Okey, tak apalah sah. Boleh kecek lagi tak apa ni. Asal ada suara.
2: Boleh lah.
0: Okey. Saya bagi tu siapa tu Omeh, silakan. Okey,
2: terima kasih ni. Ya. Sama kali pada DJ kita sama tugas dan semoga ceria sok mau. Daripada apa ni, Boya Kapu Sorak ni, Pak Tuli, Mak Tuli, Mak Tuli tu, Pak Mak Besuk. Pak Mak Besuk daripada apa ni, Pak Ni Ibu Buku.
0: Okey.
2: Pada Zul Alih, pada Usman Gumbay, Pak Jaduk Kio, Pak Lan. Nak sebut tak-tak tu.
0: No.
2: Lepas tu apa ni Kaya Kawaru dan Iya kita mau kat tu. Dan okay. Dara Bokmeh dan Kak Nak Kapu Gondek. Lepas tu kata banyak ada apa ni Kak Mah apa Kak Mah Bendi tu. Lagi.
0: Oh, boleh habis ha.
2: Lagi.
0: Tak mari.
2: Apa ni tak kira umlah semua pagi ni.
0: Okey.
2: Bukan dah tak ingat sebut, bukan tak ingat tapi nak sebut hari dah tu, semoga kita semua di dalam rahmat Allah
0: Taala. Insya-Allah. Terima kasih Pak Meh.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Baik, sorry lagi lah deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Didi.
0: Ya, orang okay, pacok juga. Eh, ramai orang okay, pacok hari ni. Tak apalah, orang okay, pacok pun baru rezeki deh.
1: Boleh rezeki
0: Didi. Okey. Kenapa rasa sihat malik ke?
1: Sihat dah.
0: Sihat malik
1: dah
0: Didi. Alhamdulillah, dengan malik dah tu.
1: Alhamdulillah lah. Okey.
0: Ingat siapa pagi ni hasil lagi Kak Su?
1: Ibu Ali di sihat tau.
0: Alhamdulillah, sihat seadanya sejahtera.
1: Alhamdulillah. Kak Su nak ucapkan selamat pagi untuk Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pabla Jakmeh, Kak Cik Belah Pidi Macer, Kak Ma Macer, Kak Kimah tu, Kak Nipo, Kak Ma Bede Melo, Kak Cik Lana, Hupah Tawa, Kak Ruh Kak Lana. Apa nikmat tahu wajah beri habis padi dan pok sedingnya mak sudik pergi tadi pok alam kata baru pok mak betul umi jauh pok ku pok mak kibur tadi pok jak kok kio dan kepada apa ni tak lun pula cuanda umi habis bagu ni cik usulah buat kau zaman pendek dan semua apa dengan kelata FN di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi kepada DJ Adidi kita ni, selamat pagi, selamat bertugas. Itu saja DJ Adidi. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su dari Bacok. Kita dengar lagu dulu sepukul. Lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah hanya sekejap bertemu.

0: Ini adalah lagu persembahan daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah, Hanya Sekejap Bertemu. Begitulah kadang-kadang masa mencemburui kita sebenarnya. Masa terhad. Tapi setiap pagi mesti ada. Bertemu di radio. Bertemu di ruang udara seketika. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi lah ni. 9.54 minit pagi dah lah ni tu. Cegah lah tu naik matahari dah ni. Alhamdulillah nampak comel dah matahari naik. Tapi alah, kita masih lagi dapat rasa bahang kepanasan. Mana ada setengah tempat tu tak hujan langsung lagi Zidi weh. Ada setengah tempat tu hujan dah. Alhamdulillah. Tapi ada setengah tempat tak ada hujan lagi ni. Rupuk pun mampu habis dah. Kering-kering dah. Okey, kita nak lah. Muka ada juga rahmat. Dan juga hujan pun turun, InsyaAllah. Tapi ialah kita doakan semoga hujan turun berpada-pada. Deh, kemarau pun agaknya berpada-pada lah. Tak panas sangat. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian lagi. Halo, Assalamualaikum. Oh, putus pula. Lama nunggu kot. Ni ada kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi Zidi dan juga semua pendengar. Dari Abed Joh, Gua Musay. Okey, terima kasih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni Abang Jack kita tu.
1: Abang
0: Jack kau kira ni?
1: Ya.
0: Okey, baik. Apa khabar sihat Abang Jack eh?
1: Sihat
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni tak pergi mana-mana kau?
1: Nak pergi ke dah ada duit pasal ni macam ni.
0: Okey, baik-baik. Selamat pagi tu siapa tu Abang Jack kita tu?
1: Okey, kepada isteri saya di belah saya ni. Wainah Fadiah. Pada semualah penaga dalam pasal macam tu. Dan kita masih pada agi dia di koti tu.
0: Okey.
1: Kepada semua orang tu akar ni. Kepada tu kita macam eh. Kepada Pak Mek Sibu saat ni, Pak Mak Usyuk, Mak Lepetek, Pak Isteri Mero. Habis Mak kau keli. Lama tak pergi suara tu. Pak Mek Jelur, habis Mokta Kusia, Pak Dua Tapanje, habis Ali Dua Ali Musa, habis Dua Ali Tayu Musa tu. Habis Mereka Bay, Kasu Pasuk, Kedini Pakai Jabi, Kasu Kak Cima, Pak Ayah, Pak Ayah Kapuruso tu. Pak Diterik Mereka ada semua lah. Kepada Kuasa Lisa ni, semua orang kepada Santara TFN, kepada adik-adik lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pun cemburu sungguh lah ha. Mentah lagi kita nak pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ketahui perkembangan semasa menerusi utama 7 pagi. Jadi kita layan dulu lagu persembahan daripada Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Terus layan di Gu Pagi Kelate FM ada semua.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, Sokmo.
1: Ya, Gu Pagi ada Sokmo. Pastinya kembali menyinari hidup anda, menghiburkan pagi anda di hari Minggu. Selamat berhujung Minggu saya ucapkan. Pagi-pagi hari Minggu ni mungkin ada yang sedang beristirahat lah . Ada yang berkebun di pagi hari di halaman rumah ataupun apa-apa saja aktiviti yang boleh mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sambil-sambil layan Kelantan FM. Okey, sama-sama itu juga nak kongsilah sikit antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Antaranya, suspek kes kelar remaja perempuan ditahan tak sampai 5 jam. Tahniah kita ucapkan kepada pihak PDRM yang sentiasa mencari penjenayah yang disyaki. Okey, lagi ada pelajar maut terkena renjatan elektrik ketika ambil wuduk di sekolah. Okey, ini berita semalam juga. Hati-hati banyak kes yang berlaku dekat sekolah sekarang ni. Semalam pun juga berlakunya ada kanak-kanak yang terjatuh dari beranda sekolah. Apapun, kita ucapkan semoga cepat-cepat sembuhlah adik ya. Lagi ni. Datuk Red mohon maaf pada Adira. Ini kisah artis lah ni. Okey, dan seterusnya bercerita pasal MyCard. Nantilah saya kongsikan berkaitan dengan MyCard. Ya, kad kenali itu versi baru akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Apa ceritanya?

si ayah udah ayah kesayangnya abang. Hai, saya Amran DBA. Jangan lupa ikuti rancangnya kelas gu kita setiap hari Jumaat di kelas.

Ya, geluh-geleh. Lagu yang dinyanyikan oleh Adik Wani dan juga Baby Suri. 7.29 minit pagi. 7.30 dah kita. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi layan bersama dengan kami. Okey, jadi yang mana sedang istirahat tu, selamat istirahat saya ucapkan. Nak buat urusan apa ni, urusan pejabat pun tak ada dah hari ni kan off day, hari ni cuti. Cuti hujung minggu. Dan mungkin ada yang nak buat kad kenali baru ke, ataupun ada yang nak buat tu pertukaran kad ke. Tapi ada setengah tu dia hilang kad kenali, dia tak tahu je. Tapi ingat deh, kad kenali tu adalah nyawa kita. Kita pergi mana-mana pastinya menggunakan MyCard. Itu yang penting. Nak pergi bank pun nak guna MyCard. Nak pergi klinik pun nak guna MyCard. Pentingnya MyCard ni eh. Seolah-olah jantung kita nak pergi ke mana-mana. Kalau tak ada MyCard, susahlah untuk kita berurusan. Okay, jadi pasal MyCard ni seperti mana yang saya maklumkan tadi, MyCard versi baru yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Okay, yang akan diperkenalkan bulan depan, yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri sahaja sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Katanya lagi, ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan iaitu torehan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro, code response pantas, iaitu QR bagi tujuan penguasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dan pelancaran ini akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya, dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN sudah pun bersedia untuk tujuan tersebutlah. Okay. Dan katanya lagi, pelaksanaan MyCard baru tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan juga cabaran keselamatan semasa. Dan selain itu juga, selain kepada MyCard, MyPoCA tu apa dia? Dan juga MyTentra terus akan menampilkan versi baru bulan depan juga. Dan juga selain itu dilengkapi dengan touch and go kad kenalan itu. Lagi pun ada dah eh. Dan apa lagi? Banyaklah antara kelebihan-kelebihan dengan MyCard baru ni. Okey, orang mana nak ganti kad tu, kalau nak guna lolo-lolo boleh gitu kad dulu. Tapi kalau tak si guna apa, tak guna sangat, bolehlah buat penggantiannya yang bermula pada bulan depan. Jadi stand by lah deh. Guna kad kenalan baru lah pula kita lepas ni. Okey, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Imisha Omar, Cinta Adam dan Hawa. Dan selepas ini, Cikadun daripada Floor 88, Kelantan FM. Ada semua.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat sekmu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan. Tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular

bagus Syafiqah Rosli. Sayang menyayang antara kita semua, saudara kita. InsyaAllah dengan sayang itulah kita dapat menjaga hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, jadi apapun kekalkan kasih sayang anda bersama dengan insan yang disayangi, insan tersayang. Jangan ada kekurangan sedikit pun. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami, yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 102.9 MHz, dan juga mendengarkan juga menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun secara percuma sahaja. Seketika kita ikuti ruangan Sketsa Wakyoh bercerita berkenaan dengan Tahun Melawat Malaysia yang diterbitkan oleh Cik Su. Jom kita dengarkan sedikit coretan mereka.

dari luar negara. Bapa lah juga demo tu nak lagi ke negara kita ni. Amna tanya ni. Ala-ala aku nak atau juga saya. Tahun ni, geng. Tahun melawat Malaysia. Mu tahu duk tema dia. Gapa dia tu satu kula. Tahu melawat Malaysia tu. Tema aku nak tanya mula saya. Ku bahasa Melayu ko. Ku bahasa Inggeris. Mu dengan mula berlakon dah. Aku nak kaya sekali ya. Sebab aku nak sebut pusuk payuh ni. Busy.

0: ada belakang dah tahu dah tahun ni melawat Malaysia. Tapi kita ni kena pakai jaga kebersihan, kecantikan. Apa kita? Bila kita nak start ni, tunggu dulu sama. Tak lalulah. Tokelah menurut itu aku nak ajar sungguh. Tak lalu. Gagoh molek mak. Suruh tunggu dulu kita ke bunyi lalu ke. Suruh nak bayar lah. Bayar gapulio masa ni. Hosrio betul bayar.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dah wajahmu di mana-mana, Azlina Aziz yang menghiburkan kita pagi ini di Go Pagi Kelantan FM hari Jumaat 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sama-sama itu juga nak cerita sikit berkaitan dengan pendermaan darah. Okey, derma darah pastinya ada manfaat yang tersendiri.
1: Pelbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
2: Saya takut jarum. Saya takut darah.
1: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
2: Saya sudah menderma.
3: Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
1: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan FM.
0: Ya, cerita pasal demo darah ni, okay? Macam-macam cara lah, okay? Yang dilakukan oleh pihak hospital untuk memastikan darah sentiasa cukup di bank darah Malaysia. Okay, kalau ikutkan kelebihan derma darah ni, antaranya mengurangkan risiko serangan jantung. Itu yang dinyatakan ataupun kajian daripada Journal Epidemiology di Amerika. Menderma darah sekurang-kurangnya sekali setahun boleh mengurangkan 88% risiko serangan jantung. Okey, jadi menderma darah secara teratur mengekalkan tahap ion dalam kawalan kita, dalam badan kita. Dan selain itu juga, lagi kelebihannya meningkatkan peredaran dan pengaliran darah. Darah yang pekat tidak mengalir dengan baik menjadikannya lebih sukar untuk membawa oksigen ke pelbagai tisu di dalam badan anda. Okey, dan selain itu juga membakar kalori. Kira-kira 650 kalori dalam setiap satu pen darah yang didermakan. Oh, banyak juga tu, ya. Okey, lepas tu juga kelebihannya lagi dapat pemeriksaan kesihatan percuma. Yang mana derma darah dah sebelum ni, pemeriksaan kesihatan atau pemeriksaan kecil daripada profesional perubatan untuk tentukan sama ada anda berada dalam keadaan baik. Okey, jadi tak kira lah darah apa sekalipun, darah A ke B ke, darah AB ke, okay, darah O ke, semasa pemeriksaan ini beberapa faktor kesihatan akan diperiksa, termasuklah kiraan hemoglobin dan tekanan darah. Selain itu juga darah anda juga akan diuji untuk penyakit berjangkit seperti sifilis, hepatitis B, C dan juga HIV. Jadi pemeriksaan kecil ni bukan pengganti untuk rawatan perubatan biasa, tetapi ia memberi anda peluang untuk mendaftar dengan statistik kesihatan anda. Okey, jadi kalau nak derma darah, bolehlah pergi ke hospital yang terdekat. Kalau di Kota Baru, di Hospital Kota Baru ada pakihkah nah untuk penderma darah ni. Okey, jangan risau, jangan takut. Kalau sihat tubuh badan, silakan pergi ke pusat darah. Okey, di Kota Baru pun ada, setiap masa dibuka waktu berjabat lah. Dan juga ada program-program tertentu, mereka turun padang, antaranya di Pasaraya-Pasaraya, Terukomuka, okey. Ada semua apa ni, program derma darah. Jadi andalah memainkan sangat peranan penting untuk kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan Sani Sini, edisi Jumaat 8 Mei 2026. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah mampu membantu petani mengurangkan beban kos penanaman padi susulan peningkatan harga bahan api dan input pertanian ketika ini. Bantuan itu khususnya di bawah seliaan agensi berkenaan yang bakal memulakan musim 1 2026 dalam masa terdekat. Pendahuluan insentif berkenaan dapat membantu menampung kos awal bagi memastikan aktiviti penanaman padi terus berjalan lancar. Masalah bekalan air di Pasir Mas dan Rantau Panjang dijangka berakhir apabila loji rawatan air LRA Kelah 2 akan mula menyalurkan bekalan air berkualiti kepada pengguna selewat-lewatnya Mac 2027. Projek berkapasiti 25 juta liter sehari itu bakal melengkapkan keperluan air di seluruh Pasir Mas yang ketika ini masih berdepan kekurangan kira-kira 15 juta liter sehari. Apabila siap kelak, loji tersebut bukan sahaja mampu menampung keperluan semasa, malah menyediakan lebihan kapasiti air untuk pembangunan baru di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Besar Kelantan Dato' Dr. Mohd Fazli Hassan menyarankan pelajar institusi pengajian tinggi IPT di negeri ini sentiasa mengutamakan keselamatan diri dengan mematuhi peraturan serta penguasaan yang ditetapkan institusi masing-masing. Perkara itu termasuk menjaga batas pergaulan terutama dengan bukan muhrim. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.